0: Raka, kita sambut nama kira, terima waya.
1: Kamu telah kodi parah, kamu telah kosong parah, kamu hati cakap.